manje ke sizokhipha abantu bafuthi zona nyula sizokwenyula uhlezi uhla ina inyama ila inyama sizothi nomuhle inyama kodwa mfuthu siyacela udle inyama usekulunge noma uzokwenza igrosa ithi wenze igrosa lokho usekulungele

ngeke ngigijime nganazo kwethu kuyozwakala ingane ka-ages ke lamhlanhla mntu kamloyi kulesithetho lohle mntana umuntu kuzoba mnandi kuphinda kuba mnandi ngendlela esimangaliso ingane sekusile kusile

kunjani lo mntana umuntu sekunjani ngena ke baba sekuyisi isikhathi lesiso kube bavuka abantu ingani sekusile sekusile sekusile sekusile kuyavuka vuka mntaka mama vuka ngene kwethu emveni kweholiday vuka ngabusalele ayiwena.